Bunun nak lima tak kau luka, mesti kerja kap doktor yang ada orang semua. Ami kerja tak tak kira, unik kau sedia lalu masuk. Ia tak ibu unik kau awal beli muda bone. Upeng nak tua lalu nak tidur asyik dah nuli angin kata nak sone. Angin kamu tak usir kau yo yang sone men terima itu tak. Terima kima. Tak kau semua kalau yang tuh aku tinggal kalau aku tinggal khusus dia hati kita mana nak semua umi aku rumi aikat doa umi aku doa dahina sena nak tahu aku aku macam apa mukanya sana tu pun bi ikut mangai perkhidmat ikut mangai usir aku semua tiada tahu aku khusus sering pun. Aku tinggal tak mila kalau dalam ruang, mila kalau yang ruang begini ramai. Saya bertanya, ayuh untuk kerja, kata mereka kerja tidak, kata tidak betul. Ukur sendiri asal tidak semangat tak, sahaja tidak pun. Nak sahaja dikumpulkan aku tinggal. Tapi ukur sendiri tidak semangat tak. Tahun nunggu pimun, pimil kalau aku tak kuatkan. Kepcik tu ni juga mana juga pimeh, pernah dia tu mengangan. Anak tu ada orang yang sibang dengan nunu dia ada tu macam tu, macam tu macam. Lepas dia ni macam orang pun aku tidak nak tahu kalau ia butik tabang macam siok, bapai biksa kengan macam. Kemarin makit tak ada orang kepada persia mahu yuk suri jo. Tidak. Aku akan pergi jadi aku yang masuk dalam makin kini abjad mungkin kini agak tidak sama. Nanti jual dalam semang mungkin pada orang. Kati ak tolo ko lang kaya, ay nakigil lang si mong yaptiyo. Yung kaya ba ako ako kaya kaya ang ano ang nasunigi, kino ka kami yung yaptin dali lang si mong. Ay may mga ulo ito na ulo kapit lang si maya. Yung kaya nakangit tolo. Tak betak pun itu rasa tu pisu yang orang dah nukta mama yang mukta yang terus aku tinggal. Tak buat ayuh lawan buka agak buat. Buat tu ke agan tu ke gamang ini tolong orang tu. Nanti yang terus yang sebab makan tak buat si mai buka terus. Pini asuh ini dah menetap tadi kau yang nak si mai aku. Anja kalau suruh dekunya, kalau suruh kau nak siapa, tak nak siapa juga nak tukar type siapa ni. Kalau anja kena tahu dekun cuma dah mana alat sudah lah. Sama orang nama kita umi yang berusaha nak tukar dekun, nama kita mahu rumah sama ni. Kami untuk anda makan orang lagi, ikan. Kami awal dah orang lagi. Tapi bagus macam hangi dah semua yang kita sebab kami orang dah bila kita tahu kami orang mula. Uap cina tak guna tak kau cina tapi anak kita tak kaya sih orang. Mila diksa mila diusin ayu tu indah juga lah sih orang. Jika kita

I've been sewage truck. Sewage truck hallelujah. 1320 B dalam gula hakutit hallelujah gumayok. Amal tak sewage truck senak 1893 A. 1320 B malu 1893 A. Kaluk sewage truck tak kunungai hakutit. I care, we care. Hitegal hitegal sih nang jual. Kuingat aku tak kaya mana, kita kalau pokok orang macam ni.

Ake hanok. Ake rasiyak situ na. As kasten at jen at tinga mau tenek mi sebelah yuk mau tenek

Anna. Iba kiti ko i manita rusi kuli alawi ko iba nanak iba kiti i manita rusi kuli ako yabutit. Kikutek na kikuting ko ala kayo tiki si mga nalema ulami at tausin ko papigyala na si mayo talimang umutikilo ko. Tentes ni Mikhoma nanimangalaw ni Langima. Kikuting ko ala kayo kumatsakot si Abang itu halah teri aku kecil hatu. Allah semata yang tu paham tu aku. Tunggu suci, pinga sungguh pak nak kalang kemah, ya sungguh mati sahut. Tunggu suci halah tu sila.

sewage amalu imak tau dik sewage lo takunga takunga imak nil ama arena tu sa aku cerai dengan apa sih takut make.